America kwa ta wa a ta ke jitanda mi enqanqa ngathi mi tamam angimajita mi a mi akwa ta nguda achi guka ka chika amaho cha nqwa ta khach atwa che a ta ta nqwa so yula me khle ta ka anwa achi ng he wona ke ngendele ngi chamwa sen akwa nge ya ta ka nqa ngitwa Kangan ni cakap dengan orang ni gangin, orang ni orang ni nguan, nangising, gracing, awesome. Justru waktu kasih dah, Hindu ada ya, senda, atik degi, ya kangan dengan cakap macam aku, nempung ni, gumang nempung ni, kong gumang ni, aku ni, kangan nempung ni, kola aku ni, dengan cakap macam ni, kau geng mulai gang. Takpa, kai, ada nak aku, kai tak cinta aku. Hei, wuna kena singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, dengan singgung dah, Hei, wuna kasi tu ada ni. Saya ada ni. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Nukah ni gum kuai cido lagi tak kuah. Tapi sah dah cuit tak kuah. Tapi nukah cincin kau tu na. Togam ju, oga kama cincin. Kau kaba. Yo, kaba kando, kando, kando. Kita nilengke cuma je tak kuah. Hei, kena sekolah nama ni juga ni dah ni mula ni tu dah ni kena jodoh nama sekolah ni. Kangkang ada mana? Ada mana? Gue kau tak kangkang ni cua tu idang kang agak jual kau nak kangkang cua. Aku agak kangkang juta juta pound. Aku kau ngapa kau kucing ah dah toka kuku kuku toka kuah kuku ni tung kuah cik kuah he ni kuku ang cua ni toka sih sih aku kau. Kau sih sih sih sih. Tapi cuma kau ni cik nak kau cuci kuah. Mumu juga kuat jutaan dua, okay. Harga nak jalan tu, abang kau nak ngambil dah. Kauan pota kau tarik tak ke? Macam kau ikut cium cium tu kau mana? Cium aku kau mana gusa? Abang ni sangat dengan ambis nak kau tu. Abang ni mak laku balik. Tapi abang ni wadang laku, cuma laku. Ngau wadang ni yang ngau wadang hewa cingon ang. Aculami teman mungkin itu betul tuan. Jadi jauh je kata dia ya kau dah ngaji aku aku minta minta kalau terima dia tak kau makai hati ke otak ke kugumlah dia jukai itu dah. Tak kecitan tak kecitan tak kau mula kau tali tak awam ini balik tentang tak am cima aku kembali tak aku ayah itu adun dia aku kuat itu aku kembali. Tapi yang kau makan ah, tu tu mana gay ngau dekun ang yang ngau dek cang kuno, makan ngami, tak akan tak kan tak jila balik kan tak, min ada dalam gunung, tak kan tak makan kau balik kuno terkan, kuki kau kuat, makan ngah, makan kuki kulu balik tak kan, cak asing cik tengah nak dah, lewun tak. Saya ni sangat dengan saya tak tak tak tak tak tak. Sekarang ye, kemana awak dijaga? Ijaga agak mata dijaga ngangguah. Kau kau cuma nak kau mukia. Dede sukunda, dede berkunda. Agak tuan cuma cik tuan cuma cidur. Kau kahang dijaga asih jual. Tapi jual kau cidur. Kasung, kasung, sungkui. Mama tanya ngau nanda jokan dan ngua tuaga jokit aku ngah ngawat ikha. Hei, wna kengas, kundo ada kengas, kau gumakat, kau gumakat, kau gumakat, kau gumakat, kau gumakat, kau ambek kaman terus terus tak dapat lagi. Ya, kau ngom kau ngai cintu, kau senjoi cintu. Ikan dewi dewi lagi aje, ye, kelui. Ikan tu kuci, ikan tu kuci dan ngole wa tuaji dan ngole. Kau kata tuan tuan ini kau untuk si tuan kau cium yuk kau kau kau kau cik dia oh kau cium, ambil. Gua lah temat temat ni temat gua lah dah dah dah jual jual jual jual jual pol ngawak min ada orang jual jual jual jual. Dan ngaji sih dah pol pol kesing ikon kau pol kesing ngawak ada orang sung jual jual kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

0: Tissimo Wola ke XK FM.
1: Honor ten siwa ke niha.
2: Ya ba kanga ngawa kakuliko jao. Amen. Shiko ke ya ba shiko ngawa kisha. Shike gama. Taba wa towa chiyambi hangu kakuli. Card, yeah, ocean, ya kukundang maya da chau da ge khame te I khame te tuna da aji chua gu da di da tisha da tisha te a gu mani kwa te ge gu gan ni kau kau de kau kama kwa gu ma chi ga la am gu kau kama kwa gan gu I de in da chua o delegation kai holo lo chi de aji chui a tisha te ge ye I da ga I go imagine you cushion money card, you cushion card, you cushion card, you cushion gone home. You cushion gone home that I'll come up with. That good in my eye, go on, I ain't ye. Nothing about going, I didn't you get. Oi, Tisha Daggy. Yeah, I don't take well good on my good money quite yet. Jimma had no agunditisha. Kunkunka, I'm Jagundatisham, Kuka Mukula, and quite the mad got the Russian. Come, good talk, I watch a man. No, that's why. Come down, and I can't go. Come, when I did, ya, I'm come a train now. I'm much way to that dangy guy, I can't get cheer, chick the gunda, my dear. Baba. Baba. Tangai angka ke tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung gong ma ke tung tung tung tung. Kau berbang do agak apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Kau berbang apa? Maguta wa chu kati ta chi ge khu cha wa mi jian lu de ni chi ge khu cha ku a chi ko wa ai da da kha kha ge da a she de gam ne nga ku chi da ge a a a a a ngai me m da ngai ngai ngai ngai me m da ga o da o mi da ngu chi ma kha ni chi a ko ya cham da ku ge gu da ge chi ma de chi de chi de chi de chi de chi da ngau do a ka ga ba ku ku da wa ge ka khoi ma wa ge sa ge di ge ma ge a ge ga shi ge nu ya ku gu u chu wa ku twa ko ba ga ba ta ge ga ga da ya ba cha de chi de shi de ka ti ma kai ka ma a che ka ma chi ngui ka ma da wa go da ya ge chu an go tua tay tay ngay ari tan do chu u wa sha da thong ge we chi de ke sha thong man ai go da thong chi de wo wo ko lu ba ko wo wo chan da gung ma he da ama she chaw ge chin go chi a go kun da nga an ne ko adum ka tra chu shu ng ka shin da yi she ka ko adum ye chu shu da ko ngo ban do chu ka to di Then we call a colour, Toma, then we call a colour, Toma, then a butcher, then you shake a session, then you shake a session, ducky way. Jujaka Luluka. And not Jama, that butcher, Duka, go, Duka, Billy. And come, Magunda, do you go out to Magunda? Don't you take the colour? Then you shall go, then you go walk on Dole. Da. Ya nen da aba aji gunga ganda da he ya thonke mi yewo mi thoma mi kwa u mi kwa khami ka ma she mi thoma ta he nga ka ma kwa shin gu we nga gu ta a ngwe ngwe ta kum kum a kum kula mi thoma da he nga si da ngwa ta koni u icha ta icha to a dagolok yang kuing. Siang ni ujiri tengah thoman ni, kobe bat, dah cua syai, ya, syak kang kuingan dah si kau ayak ini, ya thoman cawu cawu dengan
3: kolong,
2: ah, dek bo, dah, dah yang ni omci dengan tu tu dah kuah. Kuat aku mati kita.
3: Si
2: kuat aku, si kuat kau itu na. Kau nama kau kau bi. Nee, ya tanya entah ngaji dulu lagi. Kau bi, kau bi, kau kongka kau. Kau bi, kau bi, kau bi. Eh, aku jam.
3: Kau dah macam.
2: Aku ko, engkau kau jama kama kau ni, kama kau aje ngau sukun jangan. Ye, kau engkau kau kalau ah, kau engkau aku dah jam, mama dan ngejar bejau dan ngejar.
3: Tahu,
2: ya, dah sila, dah tahu, dah kama dah cipta lagi. Ah, macam jam kama kau, kama kau aje kalau engkau aje caya, engkau mana? That's a good thing. Kajalan nanti mama, dah ganda cakap cakap dah ngau dah cipte, ya thoma ya thoma kunda kan agaknya dah nanti tahu tu nanti ngau dah cipte, sya thoma
3: kita,
2: ya sya ke mata ke mata mata tidiam thoma mana hece tidiam kuatia, ah dah ya thong ke mana thong dah okey men, mana tidiam thong dah okey men kalau kau membacin, kau memang aku ni cakap cakap thoro. Da ka asing a ma shin ka asing dum kwang ning li ku a tai ge ge dating han wa ya dum da ngeng o da ma ti sha ge ko da ge shi ka ma da ge chi ya de chi ya de chi ti chi ko ba e ge mi tro ma
3: ko ba ka dum
2: ko ba ka dum da ka da ma da ya ka shin ge kum kan ning li ku da ge yam tong ka ni asing dating ne dum a wa jin han da kan da asing ni e ya tro ma ne ya thong ka thol da ya thoman nga dong di da thoman tu tu da okura o jili kuram thong a o jili tu na da ngun dan nga wa ka ke mama ya mte ta
3: kholoba
2: kholinga ba ka ka da khol ba chi de me chao an ne ma shi ma ko ti me ne ma shi ma cha ba nga nga sha o pui ka Cik kau yang datang kuli mai tekawa, kau kaji mami.
3: Minta yanda
2: mai hehehe. Yanda ada wajin, ada sih cik makaru wajin tu ada. Atom asa ke, ada tu. Kami thoma kundang nung yanda saka jaga. Ya baca, dek kau uka ada kundang untuk kena. Ngekai kau ngau dan ngasih ngacai, sangka cadang nho. Ya thong go orden kharakha koi kon ne ka ta khara dunga khara ah chaudan my come da koi ko ke khara tan koi ya tisa ye
3: ka te ma ke atam
2: ka ya tam ka tem ya me chau Gamma,

tembo mseta a kone ka garunu hone tin seven o ta hono nyega FMCK ka te tesiko tsutsom tam Rudy Klassen ki dangwe teka te ekse mako ankasi hobo hallelujah teke